sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
5: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
6: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
7: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
8: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
9: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
4: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
5: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
6: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
7: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
8: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
8: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
9: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
9: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
9: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
9: Nah, gitu dong.
10: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: Untuk kesehatan keluarga, kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan Halo RRI sesaat lagi bersama Ahmad Judaidi dan juga Sela Deva.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita jiwa. Karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti itu.
7: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak. Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
8: Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
9: Paket, paket.
10: Dik, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
8: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
10: Jelek banget.
8: Makanya lihat review jujur.
10: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
8: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ya, bersama kami yang bertugas di studio pendengar, saya Ahmad Junaidi, rekan Sela, rekan Aidil dan juga rekan Eka ya di studio saat ini pendengar, yang mana di kesempatan Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan ya ataupun juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Dan yang mana pendengar di Kalimantan, khususnya Kalimantan ini ya, memang saat ini sedang ramai-ramainya begitu asap pekat ya, dan juga ribuan titik panas ini yang mengepung Kalimantan. Ya, kami kutip dari CNN Indonesia ini bahwa memang karhutlah di Kalimantan ini masih mengancam, yang mana dalam beberapa hari terakhir dampak karhutlah ini terutama kabut asap ya memang pekat ya, terasa di beberapa lokasi ya. Salah satunya ini di Banjarbaru ya, di Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga di Palangkaraya, kemudian juga Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah begitu, di Pontianak juga ya dilaporkan ini bahwa memang kualitas udara ya di Pontianak ini juga terburuk di Indonesia ya, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara ya, IKI Air ya. Ya, dan juga ya itu ya beberapa kota di Kalimantan ya. Namun untuk di Samarinda ini memang tidak terlalu parah begitu ya karhutlah, maksud kami kabut asap, namun warga ya tetap dihimbau ini tidak membuang puntung rokok sembarangan begitu, dan juga tidak membakar sampah ya. Di kesempatan pagi hari ini mendengar di 0541-736-566 ada Pak Ridwan ya di Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum. Halo Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Ya, terputus ya, nampaknya bisa dicoba kembali nih Pak Ridwan ya, di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Ya, dan juga terkait dengan karhutlah Kalimantan ini ada sekitar 750 hotspot ya terdeteksi di dalam 3 hari terakhir begitu, dirilis dari BMKG ya, berdasarkan pemutahiran dari maksud kami Kementerian Kehutanan ini ya, sebanyak 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi ini terdeteksi di 3 provinsi ya di sepanjang 17 hingga 19 Agustus 2026 ya. Di yang mana kabut asap juga tentu mengurangi jarak pandang pendengar, serta meningkatnya karhutlah ini memicu kabut asap dan juga keterbatasan jarak pandang ya di sejumlah wilayah, antara lain di Pontianak, Palangkaraya, Banjarbaru, Banjarmasin dan juga Sungai Tabuk ya. Yang mana pada 19 Agustus kemarin ini jarak pandang di Bandara Supadio Pontianak tercatat sekitar 1,2 km. Sedangkan di Palangkaraya begitu jarak pandang berkisar di antara 3 km ya. Yang mana kondisi ini lebih berat ya terjadi di Bandara Internasional Syamsuddin Nur ya Kalimantan Selatan, yang mana jarak pandang di kawasan tersebut sempat turun hingga sekitar 400 meter ya. Pendengar tetap bersama kami ya di Halo RRI, kami akan terus ya juga menantikan Anda bisa bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Kamu ngapain, Har?
1: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, Man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, Man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Eh, Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya. Cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, Man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI di Pro 1 RRI Samarinda. Ini sudah terhubung kembali dengan Pak Ridwan ya di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Pak Ridwan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ya ini baru bisa ini.
1: Iya, putus-putus tadi. Salam sehat. Maaf Mbak Sela Dipa ya. Kira Dipu diputus. Ya, maklum ya. Kadangku juga kan miskomunikasi. Kenapa ini di telingaku ini kok krekok-krekok-krekok. Ini jalur juga ini. Atau apa, gangguan sinyal ya. Ada kebakaran, gangguan juga nih. Banyak gini Bang Junedi.
0: Iya.
1: Ini kan subsidi lagi dibatasi nih sampai 2027. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya mau dapat subsidi kan. Artinya golongan menengah itu sudah menurun gitu kan. Nah, saya nggak tahu juga desil berapa sampai desil berapa dari dinas sosial itu. Maaf ya dinas sosial, saya bukan kritisi Anda, tapi kebijakan itu kan yang kita bingungkan itu kan. Cek bansos, bantuan itu kan lewat aplikasi. Ya kan, kalau yang mulai dari desil 1 sampai ke berapa itu. Kemudian juga subsidi minyak premium itu melalui aplikasi My Pertamina gitu kan. Nah, maka saya ingin berikan solusi, saran dan masukan dan solusinya seperti ini. Yang dapat Pertamina itu yang punya mobil, motor gitu kan. Naik angkot, kendaraan umum. Nah, saya pakai jalan kaki, apakah saya dapat? Gitu kan? Nah, pertanyaan gitu nanti bisa dianalisis sendiri apa yang saya maksudkan.

0: subsidi-subsidi itu dari minyak sawit, gas dan lain sebagainya. Ada yang paling banyak subsidi itu yang kita tidak dapatkan. Padahal bonus itu setiap bulan dikasih. Harusnya feedbacknya sama kita. Iklan Anda tadi itu sama Mas Deddy sama Anda tadi yang bang jangan main judi gitu kan. Nah, saya kan menggunakan ponsel, mode mobile, mode motor, mode transportasi atau jalan kaki. Saya pilih jalan kaki, gitu kan? Nanti apa hubungannya nanti Anda pikir sendiri lah seperti itu. Nah, subsidinya itu setiap bulan saya kan 100.000 nih. Nah, saya download MyTelkomsel AksiNet. Nah, tadi kembali ke judi tadi. Email saya enggak betul, tapi di kotaknya betul, di slotnya betul. Dibuatlah phishing, dibuatlah spam, dibuatlah video porno, dibuatlah jadi utang. Padahal saya beli, saya buat data gitu. Nah, tolong provider itu kembalikan uang rakyat itu. Anda ngambil uang rakyat dari 3.000, 10.000, 20.000 sampai 100.000. Saya harus suarakan terus ini karena saya dibully 2004, Gmail saya, nomor saya itu dijual. Dijadikan itu. Itu tandanya bahwa kita dapat phishing. Coba ngisi 100, kalau email enggak benar, siapa aja itu dapat tuh nanti tuh. Nah, harusnya itu pasti kita disuruh nonton YouTube lah, super seru lah itu. Maaf, saya kritisinya gitu loh. Nah, itu subsidi itu tidak pernah sampai ke kita. Mau tahu Bang Yudi, saya jadi Columbus. Kalau Columbus dulu berselancar pakai kapal ya kan dia kan. Nah, saya juga bersisa berseluncur sekarang lewat media ini. Tahu enggak? Gaji mereka itu satu bulan ya kan 60 juta. Saya enggak hoki nih. Teteh saya dari Bandung ngasih tahu temannya itu Mas Ridwan 60 juta loh. Oh, saya percaya aku bilang teh. Coba kenapa? Saya bilang percaya. Coba kalikan saya 100.000 satu bulan kali 283 juta satu bulan 28 triliun subsidinya diambil lagi ya kan. Nah, itu yang belum terjamah oleh pemerintah. Nah, tolong perdagangan Kominfo daerah razia itu, yang penjual-penjual HP itu yang membuat email atau di-recycle ponsel-ponsel kita itu sengaja seolah asli. Ya kan, saya tidak menuduh ini kejadian. Saya sama saya ponsel saya dua nih dikasih ponakan nih baru beli. Saya periksa tuh di Bintang 06 pagar nggak keluar emailnya. Terus saya coba siapa yang membuat mengalihkan Bintang 64 atau 62 pagar itu atau Bintang pagar 21 pagar. Siapa yang mengelola telepon saya? Saya tahu itu, saya diamkan aja. Ya karena saya dibully gitu loh. Nah, intinya subsidi itu harus dikembalikan. Kalau yang merampok-rampok korupsi itu benar uang negara diambil. Tapi ini uang rakyat nih, 3.000. PPATK kan sudah merilis itu. Saya cari tahu itu PPATK. Mungkin salah satu, salah duanya saya yang ada di situ di antara 32 juta itu. Ini ngapa ini? Saya nggak bikin hoax, nggak bikin apa berita itu. Nah, mereka itu yang ambil uang kita, uang pelanggan dari ponsel-ponsel ini. Dua, Telkom itu kan perusahaan terbesar yang punya anaknya kan ya, Telkomsel, AksiNet, Smartfren, Indosat. Itu kan anak-anak dari perusahaan itu kan ada di towernya, ada di kita semua itu. Kasihkan ke masyarakat itu, kasihkan ke Kominfo Digi, kasihkan ke perdagangan. Tapi razia ponsel-ponsel itu seperti ponsel itu kan email itu ibarat SIM kita, ibarat STNK kita, ibarat BTKB kita, ya kan? Email itu kan itu asli enggak? Nah, oh ini punya Ridwan nih, penyamat Junaidi, emailnya betul enggak? Itu STNK Anda, itu BTKB Anda yang memiliki gitu loh. Tapi kalau dibuat Bintang 06 pagar enggak keluar, berarti STNK Anda palsu. Anda bermain selancar, di situ ada mobil, ada motor, ada transportasi umum berjalan kaki. Itu berarti kita menggunakan ponsel kita palsu. Mereka lah yang ngambil semua bonus-bonus itu. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya di

0: Tanah Grogot Kabupaten Pasir ya, sudah bergabung juga di kesempatan Halo RRI ya di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ya, berkaitan dengan terkait dengan subsidi ya, tadi di bahas itu oleh Pak Ridwan ya, pembatasan subsidi ini, dan juga apakah subsidi ini juga tepat sasaran gitu ya, kata Pak Ridwan tadi, karena memang ini masih harus ada beberapa perbaikan begitu ya, kata Pak Ridwan tadi ya. Masih kami tunggu ya dari pendengar yang lain di 0541 736 566 dan di 0541 743 495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811 554 976. Kami akan kembali saat lagi mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 RRI Samarinda di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda ya di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976. Ya, ini ada Pak Sinyo Samarang ya di WhatsApp nih, sudah bergabung juga nih. Betul yang dikatakan Pak Ridwan. Nah, coba saja diketik bintang pagar 06 pagar. Nah, itu tidak akan muncul. Ya, terima kasih nih tanggapannya ya dari Pak Sinyo Samarang ya di WhatsApp kami ya. Di ada yang bergabung kembali, ada Pak Arianto ya di Kutai Barat nih. Pak Arianto, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak, merdeka.
1: Majunagi merdeka.
0: Merdeka.
1: Siapa penjaga pintu gerbangnya itu? GK alias gatekeeper.
0: Ada Mbak Sela Deva ini.
1: Ngarannya Sela Deva lah.
0: Iya.
1: Pemain Roya inilah selawasan sukses memanjat tower setinggi 30 meter itulah. Iya. Berlipatnya besar lagu paman realinya. Kalau interaktif kurang-kurangin putar lagu paman. Walaupun Pro 1 itu bukan mengusung konsep news and talk apa kan situ dipandirakan barang aja lah
0: sudah. Iya, ini tadi saya sempat bahasan ini Pak Arianto, apa namanya karhutla ini, kabut asap. Bagaimana kalau di Kutai Barat ini?
1: Oh, tadi pagi di radio sebelah aku sampaikan.
0: Gimana?
1: Di induknya Pro 1 kabut asap lawan bansos tadi pagi itu. Kalau nerempet-nerempet dia itu editorialnya kan senang juga nih orang kampung yang sekolahnya hancur-hancuran paman. Mulai ini berapa hari ini perhatikan supaya masih kualitas udaranya masih aman lah,
0: masih aman ya,
1: masih ya masih batas toleransi lah. Cuma itu kalau kabut asap itu kira-kira kalau di kabupaten kota di Kaltim itu ada enggak pemberitahuannya? Kalau bisa kan ada papan besar itu yang bisa berjalan tuh, apa man di kotanya dipasang situ kan kualitas udaranya sekian, suhunya sekian, bisa tahu ke orang batal yang lewat kan. Tingkat kebakaran sekian, kadar CO2 sekian, O2 sekian, atau apalah macam situ. Tahu orang bisa baca ya kan kualitas udara kita di lingkungan kita. Oh ini kualitas udaranya buruk, ini kualitas udaranya sehat. Nah itu, ini aman, ini bukan guru ini paman. Karena aku kan gak pernah jadi guru, cuma jadi pelajar aja karena mempelajari. Jadi ya dipasang lah kalau ada ya kan. Asal situ bikin rasa semacam board gitu. Ada pemberitahuannya kan. Oh nyaman ini, kualitas udaranya sehat, gak perlu pakai masker. Kalau perlu bagi-bagi masker ketika kualitas udaranya buruk ya kan. Nah itu. Tapi bukan zaman COVID.
0: Yeah.
1: Pakai masker. Tapi aku kok waktu COVID dulu gak tahu bu masker paman. Mana tahu aku. Aman aja, tahan COVID-nya sama aku. Dia menghindar ya kan, kebal kan, tahan kan, tahan. Yang orang tahan timpas ya tahan, mau ditimpas tahan dulu. Nah makanya nggak nyampe ya kan.
0: Iya gitu. Sudah ditahan duluan ya.
1: Satu perguruan lah lawan Ridwan tadi itulah Pak Ridwan sekalinya. Satu gunung dia realnya. Di depannya tuh ada pemancar. Itu mudah-mudahan masih monitor lah ya. Warga desa tepian Batang itu tadi tuh. Tahu sungainya sungai apa aku lupa, itu di atasnya jembatan kuning tuh.
0: Seratai, sungai Seratai.
1: Oh sungai Seratai. Iya, di atas jembatan kuning kilo 1 itu. Desa tepian Batang itu ada temanku dulu waktu saya masih paman. Sama-sama satu atap dulu kan, ketemu di Pro 1 RRI Samarinda sekalinya. Iya lawan paman Ahmad ngarannya. Wah, ini anu dia jadi pejabat, jadi penyiar dia sudah. Kira enak aja jadi penyiar tuh, berat aja kayaknya duduk. Padahal bah ngoceh terus tuh capek juga temannya kan. Nah, apalagi nakunin narasumber apa nih anda yang mau ditakuni kan, bingung juga rasanya kan.
0: Pertanyaan apa lagi ya gitu Pak Nanda ya.
1: Iya, kalau kata Bang Ahmad dia ini berat aja enak kayaknya duduk, padahal jadi penyiar itu bisa drop. Jangan dilihat duduknya aja. Jadi aku nyampaikan itu aja Pak Manai.
0: Iya. Kalau air bersih gimana sana Pak Arianto? Aman aja? Wah,
1: aman, tempat sumur bor.
0: Iya.
1: Belum ada PDAM. Tapi kalau ditanya soal makam, lihat aja makam kan surut, susut
0: air. Iya, betul.
1: Kalau di hulu bisa main bola di makam tuh, kalau surut. Pasir kan, kalau nggak ada pasirnya. Tapi kalau yang lumpur, bah, lumpurnya kayak kering juga. Kan sudah lewat itu air banget kan, sudah lewat kan?
0: Iya.
1: Nah, jukut kah, udang kah, ini munculan itu. Air asin kah sudah di Samarinda, Bapak?
0: Belum ini, Alhamdulillah.
1: Eh, mudahan jangan.
0: Mudahan jangan.
1: Dulu ya, tahun 1998 itu nah, sempat warnanya biru kayak air laut, air makam. Iya kan? Pernah dulu biru kayak laut. Lalu itu bilang, makam kah laut ini? Tapi kalau bubuanku yang di Tenggarong nyebutnya laut. Lagi nah, makam, karena saking luas lebarnya itu kan, biasa nyebut laut. Oke, lanjut Pak Manda.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto.
1: Lawan Sila Dipa tadi ngarannya, bitkipernya itulah. Lawan Ahmad Junaidi dari Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto ya. Alhamdulillah di Kutai Barat ya, ini karena pakai sumur bor begitu ya, air masih aman begitu ya. Ya, kita terima penelpon berikutnya nih, ada Bu Sumamat ini ya di Samarinda. Bu Sumamat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, baru monitor
0: nah. Iya.
2: Apa nih masalah cuaca kah?
0: Cuaca maupun air bersih ini gimana ini?
2: Oh.
0: Tanggapannya
2: nih. Air bersih itu, nah ini Bang Jun coba dicek fakta itu nah.
0: Yang
2: dia tuh. Karena berita ini simpang siur di WA itu. Siapkan apa tempat untuk menadah air kan. Nah, kalau saya tanggapi kalau yang di warung tuh. Kalau saya tuh biasa-biasa aja nerima itu karena enggak ada apa pengumuman dari PDAM kan. Nah, setahu saya intake itu kan ada di Loh Hulu sekarang. Saya rasa aman aja nya walaupun masuk. Karena sebenarnya saya itu tadi tuh mau mancing di sungai kan. Karena udang yang kecil-kecil itu saya masukkan akuarium, rupanya dimakan anu ikan-ikan tuh nah. Jadi mau enggak mau gagal aja mancing hari ini. Cuma kayaknya ini di Samarinda ini agak bak asap juga sudah mulai nih.
0: Iya, betul.
2: Kalau di Handil katanya Bang Irfan itu bah gelap sudah katanya.
0: Jarak pandangnya sudah sedikit ya.
2: Tapi kalau saya ini selama ada Covid kan dia tetap pakai masker. Tapi kalau saya olahraga enggak bisa.
0: Iya.
2: Karena oksigen kurang. Sudah diingatkan Dr. David, mantan kepala masjid umum kan, teman bersepeda. Jadi saya lepas memang. Jadi kacamata tetap dipasang kan.
0: Iya.
2: Karena silau. Ya kita jaga jangan sampai katarak. Mata ini memandang nyaman masih nah. Bukan nyindir orang ya, enggak. Memang sudah saya jaga. Karena yang menyuruh itu Dr. Hendro, spesialis mata, teman sepeda. Dr. Samsul, spesialis mata jaga jangan sampai kena katarak. Ya alhamdulillah mata ini nyaman aja. Apalagi melihat yang biru-biru. Yang abang-abang ya, enggak. Jadi kalau saya lihat itu ya, waktu saya sering bersepeda tuh Bang Jun, ke kilo tuh waktu musim yang kemarau ini, sampai saya diingatkan dokter gigi, dokter Wahyu Anda, Mat, bermasker, gak usah bersepeda Mat, atapnya tebal. Tapi namanya hobi ini susah Bang Jun, tapi sampai sekarang, ya sehat aja, ini mungkin 15 tahun yang lalu ditegurnya tuh, tiap

0: nyaman Pak Ujunai. Supaya makan nyaman, ngopi nyaman ya kan ada. Enggak ada samuratnya ya kan. Makan kacang mente itu paling hobi pacangan Belinjo. Jadi aman aja sampai sekarang 68 nih, murni masuk nih Oktober nih. Alhamdulillah artinya masih berdiri nah. Masih tegap aja, bukan sombong lah ya. Kita jaga bujur kesehatan tuh Bang Jun. Betul, apalagi iya. Asap ini pakai masker lah. Ya Bang Jun ya. Ini kayaknya panasnya tuh enggak enak sama sekali. Apa namanya kulitnya rasanya enggak tahu lagi sudah. Pakai apa jaket juga tembus.
1: Tembus ya.
0: Coba ya pakai parasut, tambah panas dia.
1: Tambah panas ya.
0: Pakai yang jin, bukan jin yang hantu itu. Kayak jin tuh nah, kan tangan panjang sampai tutup. Nah, jujur aja nukar dia anu dicakar. Lebar besar tuh nyaman anu Bung Jun. Ada topinya lagi.
1: Tetap panas. Jadi, juga itu.
0: Ya?
1: Tetap panas juga pakai itu, Pak Mamat.
0: Enggak.
1: Oh, aman ya.
0: Nyaman. Agak dingin-dingin. Nah, kayak bahasa Jerjesta. Nah, jadi Bung Jun ya pakai masker lah. Ini kayaknya mulai di Samarinda ini. Tadi malam tuh saya kira hujan, mau hujan. Jadi pas lihat wah hujan nih. Pas subuh bangun jam 3 tuh enggak sekalinya rupanya kabut asap juga sudah mulai tuh Bang Jun. Nah, ini aja nah saya kan berdiri di depan rumah ini. Nah. Dan ini apanya enggak enak dah anu hidung nih. Kayak ada bau asap. Karena saya kalau keluar pasti pakai masker. Terima kasih Bung Jun. Ngopi Bang Jun nah.
1: Iya, terima kasih.
0: Awas kita ngomong. Ya.
1: Betul, iya.
0: Status tadi bawainnya ngalih kalau dibawa itu. Kalau varian tuh di sini bawa kopi.
1: Iya.
0: Perubahan tuh yang bayar, ya kan? Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Mamat ya di Samarinda ya sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya berkaitan juga dengan himbauan dari PDAM tadi ya, yang mana harus ada apakah ini benar atau harus dicek kebenarannya dulu begitu ya dari dari grup-grup WhatsApp. Terima kasih nih Pak Mamat ya. Ada Pak Bambang di Palaran ya bergabung. Pak Bambang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, apa kabar nih?
2: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Apa kabar Pak Bambang?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah ya.
2: Kapan sampean mau dan jalan ke rumah ini? Ke Palaran. Kapan ini Pak Junedi mau dan jalan ke Palaran itu bilang.
1: Iya, bisa ini nanti diagendakan ini ya Pak Bambang ya.
2: Ya, ya.
1: Kalau di Palaran bagaimana ini? Kabut asapnya seperti apa nih Pak Bambang?
2: Jadi kita cerita yang terjadi di tempat yang dekat aja kan. Kebetulan kami ini juga termasuk relawan punya anggota yang menangani yang membantu PDAM damkar dan Karhutla itu kan. Nah jadi kemarin gini Jok Mas Jun, ini cerita kita harus waspada tadi. Kebetulan kalau di khusus dari Palaran atau di daerah di agak di desa itu kan masih banyak rumput-rumput ya kan. Yang mana itu pada saat pengeringan atau memang terjadi pengeringan itu seberkas sinar aja, artinya api kecil itu bisa menyalakan. Kebetulan di samping kami juga pernah terjadi mungkin seminggu yang lalu. Itu tidak mungkin ada orang membakar di situ kan. Tetapi kok ternyata terbakar. Jadi itu bilang titik hotspotnya atau titik api ya.
1: Titik hotspot sama juga.
2: Titik panas. Jadi waspada. Dan saya juga menghimbau sebagai warga masyarakat, tolonglah kalau yang naik kendaraan roda 4, mobil, yang perokok, ini perokok Pak ya. Kebetulan saya juga dulu perokok juga ya. Itu jangan membuang puntung sembarangan. Karena puntung itu kayaknya sudah mati. Tapi kalau yang saat-saat sekarang itu waspadalah. Kalau membuang di sembarang tempat, apalagi biasanya kan ini naluri ya. Orang itu kalau dibuat di tumpukan sampah atau di tempat-tempat yang kering, itu kan langsung membuang ya.

0: entah yeah. itu bentuk rokok atau apa bekas-bekas minuman apa dan sebagainya itu. Jadi kami kalau gotong royong itu menemukan hal-hal yang aneh. Yang saya ingin dibuang kan. Padahal sering dihimbau kan bahwa kalau mobil khususnya roda 4 apalagi yang pribadi itu kan ada tong sampah kecil ya kan. Nah, dan waspada juga untuk yang perokok itu memang dianulah bagaimana cara matikan yang benar ya kan. Ya berhenti dulu lah, jangan buang sembarangan tempat ya kan. Nah, jadi ini sebagai warga masyarakat mengantisipasi membantu teman-teman damkar, memang kasihan mereka 24 jam itu mungkin lebih full menjaga, kayak ibaratnya teman-teman damkar ini siap apa atau pepatahnya macet tidak pulang sebelum padamnya.
1: Pantang pulang sebelum padam ya.
0: Tidak pulang sebelum padam itu sebanyak semboyannya lah, ya kan? Jadi diingatkan kepada warga masyarakat, ya tolonglah pada saat ini tidak usah membakar-bakar dulu, mengumpulkan yang kering betul. Karena jujur aja kita mengumpulkan daun-daun ranting yang jatuh ke jalanan itu kan kering makin. Yeah. Padahal kita waktu membakar itu kan biasanya kan cari kering. Nah, di situ api bisa muncul. Dan lagi saya mengharapkan, ya ini tergantung dengan lampung ya. Air minum ini kayaknya di WA kami di Bubuhan Palaran juga agak kelabakan sudah nih masalah air. Ya memang kasar juga bang, teman-teman kita yang tidak punya penampungan kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu diprotes, bilangnya sediakan penampungan air hujan loh. Kapan hujan? Waktu panas ya kan. Nah jadi itu coba guyon aja canda mila. Nah itu saat ini mau tidak mau habis satu drum isi lagi, habis satu drum isi lagi ya kan. Syukur-syukur ada penampungan yang bisa awet itu lah, ya kan. Nah, jadi itu bala-bala mereka-mereka itu menyiapkan tampungan itu. Tapi ya kita berdoa lah semuanya lah. Namanya panas ini siklus, ya kan? Itu kita juga tidak bisa apa namanya langsung menghentikan begitu saja balapan ada rekayasa, ya kan? Ini kayaknya Pak Gubernur ini sudah mau merekayasa ini, bilang. Ya mudah-mudahan lah daerah-daerah yang betul rawan betul-betul genting itu tepat diantisipasi dibikinlah hujan buatan ya mas juga. Kalau debu tadi sedikit lagi mas Jun. Kalau debu memang kalau di Palar ini, kalau di pinggir jalan ini, rumah di pinggir jalan ini sudah
1: debu ya
0: hari itu mengusap kacanya atau apa dah. Karena debu itu selalu bukan hanya dari jalanan yang dibawa mobil itu, ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi ya tolonglah kalau mobil-mobil yang usaha pribadi atau angkutan itu dia dicuci lah, ya kan? Dicuci biar tidak bawa debu. Oke, Pak Jun. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum, salam semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang ya di Palaran nih, sudah bergabung juga ya di kesempatan Halo RRI ya. Dari Kutai Barat ini kita terima ada Bung Hanya ya. Bung Hanya selamat pagi.
2: Selamat pagi. Amin.
1: Apa kabar Bung Hanya?
2: Alhamdulillah
1: baik.
2: Ya. Lagi bersapu-sapu ini sambil buang apa sampah-sampah kebetulan apa kita ini kan bukan kebetulan kan ada orang itu kan kebetulan terus. Nah kalau kita sampah itu tempat sampah kita gali itu jadi digali agak-agak dalam itu bukan kebetulan ini. Tapi memang sesuai himbauan pemerintah juga dibikin digali. Itu karena kalau sampah di kota Sendawar ini, kalau warung-warung, toko-toko itu setiap bulan itu harus ada bayar retribusi.
1: Bayar retribusi. Sampah. Mm.
2: Ya. Kebakaran hutan ya dan lahan ya.
1: Mm, yeah.
2: Kalau bagi kami masyarakat lokal ini hutan itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau ada yang bilang kita yang membakar hutan itu bungul daripada apa? Bungul daripada kelom.
1: Yeah.
2: Itu. Nah, kebakaran ini bukan hanya manusia saja penyebabnya. Itu kita lihat saja di Sungai Mahakam itu di daerah Rembayan yang anu ini banyak itu ponton-ponton yang sangkut. Itu batu baranya keluar asap amayun.
1: Yeah.
2: Siapa yang bakar kan? Itu. Itu kan karena apa namanya mungkin kadar apa kalori batu baranya rendah jadi mudah terbakar. Nah itu juga yang sering terjadi di hutan-hutan. Nah sementara kita di saya lihat di daerah apa Mahakam Ulu sana kemarau ini membawa berkah yang luar biasa. Itu tadi malam itu jam berapa tuh ada mereka bawa perahu klotok itu dari Kalteng sana. Itu pakai truk. Nah untuk mencari emas itu makanya bilang Maya Lingling kemarin itu bah bang rendah apa sungai Mahakamnya dangkal bisa nyebrang itu bisa nyebrang sudah ya itulah kondisi alam kita tidak bisa juga melawan kondisi alam ini itu sudah kehendak yang Maha Kuasa makanya kita harus menjaga melindungi hutan kita itu coba kita rasakan rumah itu kalau jauh dari apa tidak ada pohon-pohon tidak ada kayu-kayu ya panas itu panas dia tapi kalau ada pepohonan atau macam itu ya agak adem-adem itu memang kalau saya lihat kemarau ini rumput itu kering-kering kalau kering kerontang nah yang saya lihat betul siang itu panas tapi kalau malam itu kelembapannya cukup tinggi amayun agak lembab dia itu ini berapa hari ini agak-agak aman. Suara-suara dari apa tim pemadam kebakaran dari dinas kehutanan tak agak sepi itu malih juga anu amayun itu kalau apa namanya memadamkan yang kebakaran itu tidak ada sumber air karena rata-rata sungai-sungai itu sudah terputus amayun sudah kecil bahkan cenderung putus itu jadi kalau di Kubar ini rata-rata orang sekarang cari ikan nah ada yang menuba itu ramai orang-orang menuba itu tangkap ikan murah atau macam ya kita juga harus waspada selain kebakaran waspada penyakit demam berdarah nah penyakit apa namanya muntaber kan Samarinda kan pernah diserang apa namanya muntaber kami di Kubar ini di itu ada bekas apa lamin yang di Pemkab itu kan dulu kan lamin panjang berapa ratus meter meninggal itu ya karena wabah muntaber maklum waktu itu kan tidak ada medis atau macam itu yang terakhir saya juga mau ini memberikan masukan kepada RRI saya sedih juga kadang-kadang acara Halo Kaltim acara Selamat Pagi Kaltim Halo Kaltim lah terutama sepi penelpon nah sementara kalau dulu bertungguan berebut itu itu nah sekarang kok sepi itu jadi ada apa ini itu dan yang kadang-kadang juga pengurus-pengurus FKP juga kok saya kan lain pengurus FKP kan saya parlemen udara kan itu juga jarang nelpon nah ini jadi kalau saya berharap ya kalau bisa dievaluasi lah acara-acara kita supaya bagaimanalah acara ini bisa ramai. Nah, saya tidak minta jawaban dari Amayun tidak terjawab itu. Tapi inilah rasa bentuk kecintaan kita. Jangan ikuti apa omongan-omongan orang. Jangan seperti Pak Prabowo. Oh ini laporan. Oh ini jangan kita harus singkatlah beginilah begitulah. Kita pendengar ini paham kalau ada yang di belakang kan. Paham kita bisa juga kita berbagi waktu kan tapi kalau tidak ada yang masuk kan hanya lagu-lagu kan rewa maha kita kan itu nah, jadi ini sekedar bahan masukan kita nah kalau terkait pelayanan publik kita sudah bagus atau macam mana ada itu tambah hancur lebur, apa namanya, lihat sejak kondisi jalan kita sekarang ini, boh, parah ini. Itu di kampung-kampung sana, ya kalau sudah kemarau begini, ya bermandi debu, kalau hujan bah bermandi lumpur. Ini yang menjadi apa permasalahan kita di daerah pedalaman ini. Yang selanjutnya ya saya berharap juga pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bagaimana supaya bisa membangun akses jalan menuju Kolong Apari sana. Nah, supaya jangan masalah ini terus menerus itu tidak ada solusinya apa macam. Nah, kalau sudah apa ada musibah, ada kemarau begini, oh rencananya banyak, tapi kalau sudah selesai kemarau hilang kena hujan, apa namanya, rencana-rencana itu. Nah, terkait kalau memang tidak ada anggaran, ayo bawa itu warga Long Apari, warga Mahakam Ulu, pergi itu menghadap apa namanya presiden atau wakil presiden. Ini loh kendala-kendala kami. Nah, jadi biar masyarakat itu yang berbicara kepada pemerintah pusat. Nah, kalau apa namanya pejabat-pejabat yang di provinsi kan mungkin mereka pikir-pikir, ah, paling kalau anggaran dinaikkan nanti

0: sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Ada penelpon lagi di WhatsApp ya, ada Pak Rahman ini. Pak Rahman, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam dengan Bung apa?
0: Bung Junaidi.
1: Bung John. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya selamat. Ini bebas nih ya.
0: Amin ya. Silakan, apa yang ingin disampaikan nih Pak Rahman?
1: Yang pertama nih, yang pertama sambil lewat tadi Bang, tolonglah di perhubungan lah, atau dinas kepolisian lalu lintas itu jalan MT Haryono itu nah dijadikan Tungku Umar itu masih dijadikan lagi parkiran peti kemas, kemarin sudah sempat ditertibkan kembali lah, apalagi kan dipanjakan itu bahaya kan iya. Sering itu blong blong blong itu yang kejadian kecelakaan, jangan sampai kecelakaan timbul nanti baru viral lagi, janganlah nunggu viral, jangan dong gitu. Itu aja sih Bung.
0: Di tepatnya di tanjakan itu ya Pak Rahman ya.
1: Umar dekatnya, dekatnya apa Big Bang kayak itu. Nah itu ada big bangunan itu loh.
0: Ya,
1: nah, di situ tuh jadi deretan tuh. Ada 4 kontainer makan jalan. Kalau yang dibawa jual ke kota, kalau anda bawa parkir tapi jangan di jalanan. Kasihan orang kalau ke situ ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman ya, berkaitan dengan parkir kendaraan peti kemas ya di Jalan Tengku Umar, tepatnya di daerah tanjakan ini. Terima kasih Pak Rahman ya. Dan juga ada satu dari WA ini kita baca. Saya mau mengadu, kita semua tahu sekarang musim kemarau dan saat ini juga masih dalam merayakan hari kemerdekaan RRI. Sebagai penyambung lidah, tolong sekali disampaikan pihak berwenang kalau mau mengadakan acara 17-an tidak usah pakai kembang api. Nah, ini ya. Ya, karena khawatir berkas percikan kembang api ini bisa terkena atap rumah ya. Kemarin saja sempat kebakaran di sekitaran hutan Gunung Loaduri. Nah, itu saja dari saya, dari Ibu Dafa ini di pinggiran Kota Samarinda. Terima kasih Ibu Dafa ya sudah bergabung juga di kesempatan Halo RRI di pagi hari ini. Dan ya di mana tadi sudah ada beberapa yang menelpon, yang menghubungi kami di Halo RRI. Mana ini nanti kita akan coba ya, kita teruskan begitu kepada pihak yang berwenang. Salah satunya ini Dinas Perhubungan nih, bisa ini berkaitan dengan parkir ya di kawasan Jalan Tengku Umar ya. Dan mendengar ya, hingga di sini Halo RRI edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami

0: 0811-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jab.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha.
2: You're listening. 99.4 FM.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Momen Hari Kemerdekaan bukan sekedar tentang seremonial bendera, melainkan tentang bagaimana menjaga api tetap menyala lewat karya nyata. Saya Indri Laksmi dari LPPL Radio Subayu FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live edisi Kamis 20 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan dan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Berita pertama, segera kita akan menyapa Fajri dari Radio Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi. Ragam budaya dan kreativitas semarakan Karnaval HUT RI ke-81 di Kota Baru. Silakan, Fajri, informasinya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, semarak HUT RI ke-81 di Kabupaten Kota Baru melalui Karnaval Kreativitas di eks halaman kantor Bupati pada Selasa 18 Agustus 2026. Ratusan peserta dari berbagai instansi dan sekolah tampil dengan tarian daerah, pakaian adat Nusantara, hingga kostum kreativitas bertema pahlawan Pangeran Jaya Sumitra. Menariknya, ada juga kostum dari bahan daur ulang, botol bekas, dan kardus, serta replika pembangunan jembatan Pulau Laut Kalimantan dan kendaraan Transseian. Ketua Panitia Hajah Prida Yusiana mengatakan, karena pelaku khusus kreatif ini bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda dan semangat menuju Indonesia Emas 2045. Ribuan warga tampak antusias menyaksikan karnaval yang menjadi ajang mempererat kebersamaan ini. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 1 dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi. Command Center Gresik AK112 diperkuat. Pastikan laporan darurat tak terhenti di operator. Dengan reporter Isa. Isa, silakan informasinya.
3: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat Command Center Gresik AK112 agar pelaporan kedaruratan masyarakat tidak berhenti di operator, tetapi dipastikan sampai mendapatkan penanganan di lapangan. Penguatan ini dibahas dalam bimbingan teknis Command Center Gresik AK112 di ruang rapat Grahita Eka Praja, Kamis 20 Agustus 2026. PLT Kepala Dinas Kominfo Gresik Kiki Nuryadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM serta komunikasi antara petugas L1, L2, dan L3 untuk mempercepat respon. Setiap laporan yang masuk akan dicatat dan diverifikasi, kemudian diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangan. Petugas juga memastikan adanya personel dan PIC yang menangani hingga laporan ditindaklanjuti. Layanan 112 beroperasi selama 24 jam dalam 3 shift. Sepanjang Januari Februari hingga Juli 2026 tercatat laporan terbanyak berupa evakuasi hewan liar sebanyak 494 kejadian, kecelakaan 244 kejadian, dan pengaduan lalu lintas 165 kejadian. Penguatan ini diharapkan membuat layanan darurat semakin cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya Iza melaporkan dari Suara Gersik.
1: Terima kasih Iza, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami Cici bersama Aflahul, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluh KPBC Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, yang akan mengulik penguatan DBHCT di sesi Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hari ini saya tidak sendirian, karena kita akan bersama dengan Pak Aflah, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. Terkait pemanfaatan DBHCHT ini apa ini Pak?
5: Sini mungkin kalau saya lihat dari PMK 22 ini memang ada 4 poin perubahan yang mendasar di PMK 22 ini. Salah satunya apa, dari sisi perluasan kegiatan bidang penegakan hukum nih Mbak ya.
4: Mm-hmm.
5: Ini salah satunya yang mungkin kalau dulu PMK ya, sebelum PMK 22 itu tidak ada penyewaan tempat untuk gudang penangkap. Karena terus terang dengan maraknya penangkapan, rokok ilegal, dan ruang penyimpanan yang tidak memadai di unit Bea Cukai sendiri, akhirnya PMK 22 ini juga memberikan keleluasaan kepada Pemda maupun Ambas sebagai penerima dana bagi cukai itu bisa menganggarkan untuk penyewaan gudang atau itu untuk menyimpan barang tangkapan. Itu salah satu yang dari si Gakum. Kemudian juga ada daerah yang punya target kawasan industri hasil tembakau sama sektor industri hasil tembakau juga harus menganggarkan untuk kegiatan identifikasi daerahnya Pak Mbak. Tentunya koordinasi dengan DJPC dan dapat melibatkan Kemenperin atau kementerian lain.
4: Okay.
5: Kemudian perluasan kegiatan DBHC untuk kegiatan sesuai dengan prioritas daerah. Kemudian salah satu yang tambahan yang agak ini, kalau ada bencana, jadi yang sifatnya misal bencana alam atau apa, tergantung ini. Cuman proporsinya penggunanya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dimaksud. Termasuk juga pengelolaan yang aplikasi DBH ini kan ada yang baru nih dengan e-market itu Mbak.
4: E-market
5: ini sistem ini yang terintegrasi sama informasi keuangan daerah. Jadi kita dari DJPK itu ada namanya apa ya, jadi sudah transparan nanti, akuntabel dan transparan, jadi semuanya bisa dilihat oleh masyarakat bahwa realisasi penggunaan DBH CHT itu ya sudah bisa dipantau oleh masyarakat luas.
4: Bagaimana ini Pak, kesiapan fasilitas dan koordinasi di lapangan antara Pemda dan Bea Cukainya sendiri?
5: Ya, terus terang dengan maraknya mungkin daerah-daerah atau Bea Cukai yang mungkin bekerja sama dengan pihak Gakum di daerah, Satpol PP misalnya khususnya, atau dengan polisian, dengan apa itu pada saat melakukan penegahan atau penangkapan peredaran rokok ilegal itu kan tentunya untuk proses selanjutnya tidak bisa langsung dapat langsung dibakar. Tentunya butuh proses untuk penetapan dia menjadi BDN, PMN, dan itu kan untuk sebelum proses pemusnahan. Tentunya butuh tempat penyimpanan untuk pembuktian. Ataupun mungkin kalau misalnya ada proses penyidikan pun kan barang bukti itu harus bisa disimpan untuk bisa sebagai barang bukti tindak pidana di bidang cukai itu. Makanya dengan kaitannya dengan tadi, misalnya ada penangkapan, terus tempat penyimpanan itu tadi yang perubahan tadi, mungkin dengan beberapa Pemda yang bisa menganggarkan tempat penyimpanan sewa gudang. Sebenarnya kan karena proses DBHC itu kan setahun ya, jadi mungkin dari dana yang tersedia mungkin bisa dianggarkan, dialokasikan ke sana selama setahun dia, walaupun nanti dia tidak, tentunya proses persetujuan kira-kira layak tidaknya menjadi tempat penyimpanan barang tindakan itu kan harus memenuhi syarat yang bisa di itu untuk proses pengamanannya. Karena namanya barang-barang hasil tindak pidana, hasil kejahatan itu kan nggak bisa sembarangan, misalnya tahu-tahu ada yang nyolong, ada yang bobol lah, itu itu malah beresiko. Makanya Bea Cukai pasti juga akan memberikan resistensi dari sisi layak tidaknya satu tempat akan dijadikan tempat penyimpanan, ya, seperti itu.
4: Ini mengenai bagi daerah yang menjadi target SIHT, sektor industri hasil tembakau. Ini mengapa pembentukan dan pengelolaannya ini diwajibkan dalam penganggaran DBHCHT?
5: Ya tentunya kalau untuk membuat menjadikan satu kawasan industri hasil tembakau kan nanti akan berimbas pada apa ya perhitungan cukainya nanti. Jadi kawasan industri itu kan tentunya kalau industri itu ada di satu daerah berarti dia akan menambah komponen yang pasti dia akan terdapat apa. Kita bicaranya industri resmi ya Mbak ya, bukan yang ilegal ya.
4: Resmi.
5: Kalau yang ilegal sudah pasti dia tidak terdaftar baik di Bea Cukai maupun di Pemda kan. Ya tentunya yang kawasan yang sudah akan ditetapkan oleh Pemda itu tentunya harus ini sesuai dengan tentuan dengan perindustriannya yang nanti akan punya apa. Dinas perindustrian maupun pemerintah itu yang sudah bisa mengukur daerah itu layak tidaknya menjadi satu kawasan industri hasil tembakau.
4: Oke, siap. Terima kasih Pak Alfa.
5: Sama-sama.
4: Iya, demikian juga untuk sebaya-sebayu semuanya. Obrolan kita dengan Pak Alfa ya. Iya, terkait tadi banyak sekali tentang DBHCHT ada rokok ilegal juga ya dan lain-lain sebagainya. Nanti kita ketemu di lain waktu ya Pak Alfa.
5: Terima kasih.
4: Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik pendengar, masih bersama Radio Host LPPL Radio Sebayu FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali.
0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua.

0: Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Luhak Nantol, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendengar, kita akan menyapa Oji dari Radio Luhak Nantol, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang akan menyampaikan informasi Pemkab Tanah Datar kembali raih penghargaan tingkat nasional. Kali ini dari Kemenhum RI. Silakan, Oji, informasinya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih penghargaan tingkat nasional berupa penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia Rabu 19 Agustus 2026 di kantor Kemenhum Wilayah Sumatera Barat di Padang. Penghargaan diserahkan PLT Kepala Wilayah Kemenhum Sumbar Aipus Sarumaha kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli atas penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 dengan mendapatkan predikat istimewa atau nilai AA+. Perlu diketahui pendengar, penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kementerian, lembaga atau KPRL dan pemerintah daerah atau Pemda di Indonesia telah mengimplementasikan reformasi di bidang hukum dan tata kelola regulasi dan menjadi salah satu indikator pendukung dalam penilaian reformasi birokrasi atau RB di tingkat nasional. Wakil Bupati Ahmad Fadli didampingi Kabak Hukum Andi Rahman menyampaikan penghargaan yang diterima menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan hukum di Tanah Datar. Ini bentuk apresiasi kepada Bapak Bupati bersama pengampu kegiatan IRH, yaitu bagian hukum dan juga masyarakat, bahwa Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya penanganan hukum yang adil di Tanah Datar. Meskipun telah meraih penghargaan IRH ini, tentu saja pemerintah daerah akan terus meningkatkan pelayanan hukum di Kabupaten Tanah Datar. Penghargaan ini bukanlah akhir tugas kita di bidang hukum, namun sebagai motivasi untuk dipertahankan dan lebih baik ke depan, terutama dalam mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan hari peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang diawali dengan upacara oleh jajaran Kemenhum Sumatera Barat. PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenhum Sumatera Barat Aipus Sarumaha ini menyatakan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-81 pada 2026 adalah momen untuk mendigitalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan pendengar demikian, Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantol 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Oji, terima kasih. Selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar, segera kita akan menyapa Bung Aan Kasyanto yang akan menyampaikan informasi Wakil Ketua DPR RI telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang masuk ke P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk menjadi PNS. Silakan, Bung Aan informasinya.
1: Pendengar Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Sufki Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang termasuk ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS melalui seleksi pada tahun 2027. Dasko serapat dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa kemarin mengatakan bahwa keinginan guru-guru yang berstatus P3K untuk bisa diangkat menjadi PNS merupakan aspirasi yang kerap diterima oleh DPR RI dari para guru. Menurutnya, kesempatan untuk seleksi PNS itu pun bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak atau TK. Dia mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Rini Widiantini menyampaikan saat ini jumlah guru yang berstatus P3K sebanyak 995.245 orang, sedangkan guru yang berstatus P3K paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Pada saat yang bersamaan, menurutnya, dia juga menyampaikan ada proyeksi untuk kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi untuk guru di sekolah berbagai tingkatan, madrasah, sekolah rakyat, hingga sekolah Garuda. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bung Aan Kasyanto dari redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dan Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berita pertama sesi ketiga dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Saura Bawaka resmi diluncurkan. Produk lokal didorong gerakan ekonomi Tabalong dengan reporter andalan kita, Siti Nurjana. Silakan informasinya.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui PT Air Minum Tabalong Bersinar resmi meluncurkan produk AMDK bermerek Sarabakawa. Peluncuran dilakukan Bupati Tabalong Muhammad Norifani bersama jajaran Forkopimda pada Senin 17 Agustus 2026. Kehadiran Sarabakawa menandai langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan produk lokal sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki Tabalong. PLT Direktur Utama PT AMTB Ansari Fahmi menjelaskan, sebelum dipasarkan, produk Sarabakawa telah melalui proses perizinan selama kurang lebih 1 tahun. Proses tersebut meliputi pengecekan BPOM, pendaftaran HAKI, sertifikasi halal, hingga izin edar. Setelah seluruh perizinan terbit, Sarabakawa kini resmi diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Bupati Tabalong Haji Pani mengatakan, peluncuran air mineral Sarabakawa menjadi momen yang membanggakan karena Tabalong kini memiliki produk air minum kemasan sendiri. Sarabakawa juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas, mulai dari membuka lapangan kerja, melibatkan pelaku usaha lokal, hingga menambah PAD Tabalong. Untuk memperluas pemasaran, Bupati Tabalong juga mendorong SKPD, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa untuk menggunakan produk Sarabakawa dalam berbagai kegiatan. Langkah ini diharapkan menjadi bentuk dukungan terhadap produk daerah, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat dalam distribusinya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana atas informasinya. Berita terakhir di sesi ketiga dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi upacara HUT RI ke-81 di Purworejo digelar sederhana. Tribun VIP tetap diprioritaskan untuk veteran dengan reporter kita, Jafar. Jafar, silakan informasinya.
4: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo tahun ini mengusung konsep yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Pemkab Purworejo memilih mengedepankan kesederhanaan dalam pelaksanaan upacara, termasuk tidak menyediakan jamuan atau makanan ringan bagi peserta dan tamu undangan. Meski demikian, Pemkab Purworejo tetap memberikan perhatian khusus kepada warga lanjut usia lansia, para sesepuh dan veteran yang hadir mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan. Mereka tetap mendapatkan tempat khusus di tribun VIP agar dapat mengikuti upacara dengan nyaman. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainuddin SC PMM, mengatakan konsep tersebut merupakan bagian dari arahan Bupati Purworejo Haja Yuli Hastutiasa. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan tidak semestinya hanya ditonjolkan melalui kemeriahan acara, tetapi juga melalui penghormatan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjalanan daerah. Ahmad Jainuddin menyampaikan, atas arahan Bupati, pelaksanaan upacara tahun ini lebih sederhana, tidak ada snack, tidak ada jamuan yang mewah. Namun untuk para sesepuh, tetap diberikan tempat di tribun VIP agar mereka bisa mengikuti upacara dengan nyaman. Menurut Ahmad, penyederhanaan tersebut bukan berarti Pemkab Purworejo mengurangi penghormatan terhadap momentum kemerdekaan. Sebaliknya, pemerintah ingin mengembalikan semangat peringatan HUT RI pada substansi utama, yakni mengenang jasa para pahlawan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Jafar, selamat bertugas kembali.

Pendengar, dengan demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Kamis 20 Agustus 2026 selesai sudah. Saya Indri Lasmi dari LPPL Radio Subayu FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi.

0: dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, kabar sehat dan juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Baik pendengar, program Warta Siang menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Dan pendengar, berita di antaranya

Ya, baik, beredar berita di antaranya BPBD catat 413 titik karhutla di Kalimantan Timur, 936 hektar lahan terbakar. Sebanyak 13 rumah di Dahor Balikpapan terbakar. Festival Budaya Erau Adat Kutai tahun 2026 digelar bulan September jadi ruang perjumpaan raja dengan rakyat. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, raih skor tertinggi di Pulau Kalimantan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tempati peringkat ke-7 SPI KPK. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 9, lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Baik, berdengar mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Sebelum kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kami hadirkan berita terkait BPBD catat 413 titik karhutla di Kalimantan Timur, 936 hektar lahan terbakar. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Detik Kaltim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur mencatat terdapat 413 titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah. Kami mendengar di wilayah Kalimantan Timur dan hingga kini total luas lahan dan hutan di Kalimantan Timur yang terbakar mencapai 936,95 hektar. Dilansir Detik Kaltim pada Jumat 21 Agustus 2026 hari ini, data BPBD Kalimantan Timur per Rabu 19 Agustus 2026 menunjukkan Kabupaten Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar tertinggi, yakni 269,34 hektar dari 70 titik kejadian. Sementara itu, jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik, disusul Kota Samarinda sebanyak 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Timur Sugeng Priyanto mengatakan bahwa karhutla saat ini melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, terutama di wilayah kabupaten yang tergolong luas seperti Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Dan selain wilayah tersebut, karhutla juga melanda Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, hingga Kutai Barat.

Baik, pendengar di 99.4 FM, saatnya kita segera memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Baik, berita kami awali dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Lahan 8 hektar siap Kutai Timur kejar kelengkapan Sekolah Rakyat Simono menuju tahap 3B. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadirkan sekolah rakyat kini memasuki fase pematangan persyaratan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengejar penyelesaian 12 persyaratan yang menjadi ketentuan pemerintah pusat agar lokasi tersebut dapat masuk tahap 3B dan selanjutnya mengikuti proses lelang pembangunan. Terbaru, guna mempercepat persiapan itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor guna memastikan seluruh kebutuhan program dapat dipersiapkan secara matang, mulai dari kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana, tenaga pendidik hingga aspek administrasi serta teknis pelaksanaannya. Dan terbaru, dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan Noviari Nur, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan konsultasi dan koordinasi penyesuaian rancangan site plan berkontur dan kelengkapan dokumen Sekolah Rakyat Kutai Timur bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Samarinda pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Pada kesempatan ini, Asisten 2 Sekap Kutai Timur Noviari Nur mengatakan bahwa konsultasi dilakukan untuk memastikan berbagai persyaratan yang masih perlu dilengkapi dapat segera ditindaklanjuti. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur ingin mendapatkan informasi lebih lengkap terkait teknis, terkait aspek teknis. Selain aspek teknis, koordinasi juga mencakup pemenuhan dokumen administrasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama perangkat daerah terkait akan memastikan dokumen yang telah dipenuhi maupun yang masih harus dilengkapi dapat teridentifikasi dengan jelas. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat pada tahun 2026, tahap 3 terbagi dalam 3 kelompok, yakni 3A sebanyak 7 lokasi, 3B sebanyak 11 lokasi, dan 3C sebanyak 89 lokasi. Kutai Timur membidik kelompok 3B yang dipersiapkan menuju proses lelang pembangunan. Dari 12 persyaratan yang ditetapkan, beberapa di antaranya telah dipenuhi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar yang sudah melalui proses land clearing di kawasan Jalan Simono, Teluk Lingga, Sangatta Utara. Kemudian data calon penerima manfaat dari kelompok desil 1 dan 2, surat pernyataan minat, dokumen hibah, serta jaminan lahan tidak bermasalah atau bersengketa. Selain itu, dokumen geospasial juga telah disiapkan. Berikut dukungan jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi dari PLN, PDAM, dan Telkom. Pemerintah Kabupaten juga telah menyiapkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sementara sejumlah persyaratan teknis masih dalam proses penyelesaian, di antaranya sertifikasi lahan oleh BPN, dokumen soil test dan topografi oleh Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, serta pekerjaan pematangan lahan melalui cut and fill. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi M. Ishak mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat bukan pekerjaan yang dapat ditangani oleh Dinas Sosial seorang diri. Menurutnya, program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena tujuan akhirnya tidak hanya menyangkut pendidikan, akan tetapi juga upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dan sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutai Timur Ernata Hadi Sujito menjelaskan bahwa proses pemenuhan persyaratan sekolah rakyat terus dikebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah dokumen yang masih berproses menjadi perhatian utama agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Dan pendengar, kehadiran sekolah rakyat di Kutai Timur nantinya diharapkan tidak sekedar menambah fasilitas pendidikan, akan tapi juga memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang. Ya, pendengar BPBD Kota Bontang minta warga untuk tunda aktivitas di laut dikarenakan gelombang tinggi. Berita kami kutip dari media radarmedia.id. Kondisi cuaca yang masih tidak bersahabat membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bontang mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di perairan. BPBD Kota Bontang menghimbau warga, khususnya yang hendak berwisata ke laut maupun memancing, untuk menunda kegiatan tersebut hingga kondisi cuaca lebih aman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang Usman melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Ismail Abdullah pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin mengatakan bahwa gelombang tinggi sewaktu-waktu dapat membahayakan keselamatan warga di laut. Himbauan tersebut berkaitan dengan sejumlah kejadian di perairan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya kapal wisata yang karam serta seorang nelayan Kota Bontang yang ditemukan meninggal dunia setelah terseret hingga wilayah Kutai Timur. Kondisi tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tidak mengabaikan faktor keselamatan ketika hendak melaut. Terlebih perubahan cuaca dan gelombang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia pun menekankan bahwa penggunaan perlengkapan keselamatan terutama pelampung atau life jacket bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di laut. Adapun dari hasil rapat koordinasi bersama pemerintah tingkat provinsi, kondisi cuaca ekstrim yang dipengaruhi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun. Sementara itu, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Karena itu, BPBD Kota Bontang meminta masyarakat mengutamakan keselamatan dan mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum memutuskan untuk melaut.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Terkait Polsek Damai dan tim gabungan padamkan karhutla 1 hektar di Kampung Temula, Kutai Barat. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kali ini kebakaran melanda lahan gambut di Kampung Temula, Kecamatan Nyuwatan pada Rabu 19 Agustus 2026. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan setelah personel Polsek Damai bersama Koramil Damai, Damkar Kecamatan Nyuwatan, pemerintah kampung, dan masyarakat berjibaku memadamkan kobaran api. Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan melalui Kasih Humas Polres Kutai Barat Ibtu Sukoco mengatakan bahwa informasi mengenai titik api diterima personel Polsek Damai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan mendapatkan informasi tersebut, personel kepolisian bersama unsur terkait langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Dan sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah, tim gabungan tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Petugas mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam serta 2 alat semprot pompa gendong milik Damkar Kecamatan Nyuwatan. Dan dalam proses pemadaman, tim juga menggunakan kendaraan roda 2, 1 unit Hilux Damkar, dan 1 unit kendaraan roda 6 Damkar Kecamatan Nyuwatan. Adapun luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 1 hektar. Kondisi lahan merupakan tanah gambut sehingga api cukup berpotensi merambat, terutama karena terdapat akar gambut, daun, dan pepohonan yang kering. Tidak hanya mengandalkan petugas, upaya pemadaman juga mendapat dukungan sekitar 30 warga Kampung Temula yang ikut membantu di lokasi. Dan berkat sinergi seluruh unsur, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah. Meski api telah berhasil dijinakkan, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi. Tim gabungan melakukan pendinginan dan monitoring untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang berpotensi kembali menyala. Ibtu Sukoco mengatakan bahwa personel Polsek Damai juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kampung, BPBD, pihak kecamatan, dan Koramil dalam penanganan serta pencegahan karhutla. Ia pun menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca panas dan lahan mulai mengering.

Ya, baik, Mbak, dengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Barat. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait cegah karhutla pembakaran ladang tradisional warga Ujoh Bilang Mahulu, siagakan 5 armada BPBD. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Tradisi bertani kembali dihidupkan oleh masyarakat adat Dayak Ahoeng di Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Setelah beberapa tahun absen, warga bergotong royong membuka ladang seluas kurang lebih 3 hektar dengan mengedepankan prinsip keselamatan lingkungan. Untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, warga berinisiatif melapor dan melibatkan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu sebelum proses pembakaran lahan dimulai. Salah seorang warga Ngohin menyebut bahwa langkah koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama agar proses pembakaran tradisional tetap terkendali. Laporan masyarakat tersebut direspon cepat oleh pihak BPBD dengan menerjunkan 5 unit armada damkar beserta personel ke lokasi. Kehadiran petugas di lapangan membuat proses pembakaran lahan berjalan aman dari pagi hingga sore hari. Masyarakat lokal juga menerapkan aturan yang ketat, di mana tidak ada warga yang diperbolehkan meninggalkan area ladang sebelum titik api dan bara benar-benar padam total. Dan bagi masyarakat Dayak Aoheng, berladang bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan bagian dari warisan leluhur yang syarat nilai gotong royong dan kebersamaan. Inisiatif warga Ujoh Bilang ini menjadi contoh harmoni antara pelestarian tradisi adat dan kesadaran mitigasi bencana, membuktikan bahwa pembukaan lahan tradisional dapat dilakukan secara aman tanpa memicu bahaya karhutla. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Ya, dengan berita terkait suhu Samarinda tembus 36 derajat Celcius, Kepala Dinas Kesehatan ingatkan bahaya sengatan panas dan dehidrasi. Ya, baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Cuaca terik akibat kemarau panjang belakangan ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Suhu udara yang panas disinyalir bisa memicu masalah kesehatan jika masyarakat tidak waspada saat beraktivitas di luar rumah. Ya, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismit Kusasih mengingatkan warga agar memakai alat pelindung diri atau APD sederhana seperti jaket atau pakaian tertutup saat berada di luar. Dan Ismit mengatakan bahwa ancaman yang paling rawan di tengah cuaca seperti ini adalah heat stroke, yakni kondisi darurat ketika suhu tubuh melonjak drastis hingga 40 derajat Celcius atau lebih akibat paparan panas menyengat. Ia juga menyebut masalah heat stroke ini biasanya identik dengan pengalaman jemaah haji atau umroh saat berada di kawasan Timur Tengah. Dan untuk mencegahnya, kunci utamanya adalah banyak minum air putih, memakai APD pelindung dari terik matahari, serta pandai-pandai membatasi diri agar tidak berlama-lama terpapar panas matahari. Meski begitu, Ismit mengatakan bahwa cuaca panas terik seperti saat ini sebenarnya tidak sampai memicu lonjakan kejadian luar biasa atau KLB untuk penyakit menular. Kondisinya berbeda jika cuaca sering berubah tiba-tiba dari panas ke hujan, yang biasanya malah memicu kasus demam berdarah dengue atau DBD. Kemudian hal yang paling mendasar adalah menjaga agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Langkah pencegahannya sederhana, yakni rehidrasi rutin dengan mengkonsumsi air minum yang cukup, memakai pelindung diri, dan sedapat mungkin menghindari panas matahari. Apalagi suhu udara di Samarinda saat ini terpantau masih di kisaran 35 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius, belum menyentuh angka ekstrim 40 derajat Celcius.
Meski demikian, ancaman sengatan panas tetap tidak boleh diremehkan karena bisa menyerang tiba-tiba hingga membuat orang pingsan mendadak.

0: Ya, baik Pak Degar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami di program Warta Siang. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan dari Kota Samarinda. Kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara. Terkait Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026 digelar bulan September, jadi ruang perjumpaan raja dengan rakyat. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Kutai Kartanegara kembali bersiap menyambut kemeriahan Festival Budaya Erau Adat Kutai. Di balik rangkaian pesta budaya yang akan digelar September mendatang, Erau menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar pertunjukan tradisi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi meluncurkan rangkaian Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026 di Pendopo Odah Etam Tenggarong pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Peluncuran itu menjadi penanda dimulainya tahapan menuju pelaksanaan Erau yang dijadwalkan berlangsung selama sepekan dari tanggal 20 hingga 27 September 2026 mendatang. Video promosi, tema, logo hingga jadwal kegiatan diperkenalkan dalam kick-off tersebut. Dari titik inilah denyut Erau mulai kembali terasa di Tenggarong. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa peluncuran tersebut menjadi awal sosialisasi pelaksanaan Erau sekaligus momentum untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Ia berharap Erau pada tahun ini tidak hanya mempertahankan prosesi adat yang sakral, akan tapi juga semakin dekat dengan masyarakat. Keterlibatan warga akan diperluas melalui berbagai kegiatan pendukung termasuk olahraga tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Kutai. Dan pendengar, bagi masyarakat Kutai, Erau bukan sekedar kalender wisata tahunan. Ada nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi di balik kemeriahan dan berbagai prosesi adat yang berlangsung di lingkungan Kedaton Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara Heriansyah menjelaskan, istilah Erau berasal dari kata eroh yang bermakna riang dan gembira. Di dalamnya terdapat hubungan antara pihak yang dieraukan, yakni tokoh, raja atau sultan, dengan pihak yang mengeraukan, yakni para kerabat. Sementara seluruh rakyat dengan masyarakat menjadi bagian yang erau atau bersukaria. Makna itulah yang menurut Heriansyah perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Dan salah satu nilai tersebut tergambar dalam prosesi beluluh. Prosesi ini bukan hanya rangkaian ritual, akan tetapi memiliki simbol tentang bagaimana energi negatif diluluhkan dan energi positif dibangkitkan. Kemudian makna tersebut menjadi bagian dari pesan kepemimpinan yang melekat dalam tradisi Erau, di mana seorang sultan dituntut membawa energi positif dalam menjalankan perannya, termasuk menjaga adat dan budaya. Dan pendengar, pada tahun 2026, Erau Adat Kutai mengangkat tema Raja Manunggal Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya. Tema itu menggambarkan hakikat Erau sebagai ruang perjumpaan antara raja atau sultan dengan rakyatnya. Dan pada tanggal 28 September 2026, rangkaian kegiatan juga akan berlanjut di Kota Tenggarong sekaligus dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun Kota Tenggarong ke-242. Dengan demikian, Erau tidak hanya menjadi ruang untuk merawat tradisi, akan tapi juga menjadi bagian dari identitas kota yang tumbuh bersama sejarah Kutai. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do.
6: Loh, kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
7: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
8: apa
7: itu?
8: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
9: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
10: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
11: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
12: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
13: Belum lagi pertanggungjawabannya.
14: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
15: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, program Warta Siang kembali hadir di ruang dengar Anda di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 37 lepas dari pukul 11 siang. Dan pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Ya, jika sebelumnya berita dari seputar wilayah Kutai Kartanegara telah kami hadirkan, dan selanjutnya kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Ya, dengan berita terkait Bupati Paser Fahmi Fadli terima penghargaan Koperasi Award tahun 2026 atas transformasi ekonomi daerah. Ya, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Kabupaten Paser kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Bupati Paser Fahmi Fadli resmi dianugerahi penghargaan bergengsi Bakti Koperasi Nayaka Mahambara dalam ajang Koperasi Award 2026 yang digelar oleh Kementerian Koperasi di Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farihan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan visioner Bupati Paser dalam mentransformasi dan memodernisasi ekosistem koperasi serta UMKM di daerah. Penghargaan ini sekaligus mempertegas posisi Bupati Paser sebagai salah satu tokoh pembaharuan ekonomi daerah yang mampu mengawinkan nilai gotong royong dengan strategi bisnis modern. Bupati Paser Fahmi Fadli mendedikasikan penghargaan yang diraihnya untuk seluruh anggota koperasi, pelaku UMKM, dan pejuang ekonomi kerakyatan yang terus berjuang di garis depan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Paser Yusuf menyampaikan rasa bangga mendalam atas apresiasi dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari arahan langsung Bupati Fahmi yang menekankan pentingnya inovasi dan percepatan dalam pembinaan koperasi serta UMKM. Ia juga menambahkan bahwa penghargaan tersebut juga akan menjadi amunisi tambahan bagi jajaran Disperindakop Kabupaten Paser untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan kualitas pembinaan. Yusuf juga berharap penghargaan tersebut mampu memotivasi seluruh jajaran koperasi di Kabupaten Paser untuk semakin giat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Ya, baik Pak, dengar di 99.4 FM, berita dari Kabupaten Paser. Kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara. Ya, dengan berita terkait ojol Penajam Paser Utara didorong jadi pelopor keselamatan di jalan raya. Berita kami kutip dari media RRI. Pengemudi ojek online memiliki mobilitas tinggi dan bersentuhan langsung dengan banyak pengguna jalan setiap harinya. Kondisi tersebut membuat komunitas ojol dinilai strategis untuk ikut membangun budaya keselamatan berlalu lintas di Penajam Paser Utara. Peran tersebut diperkuat melalui program Polantas Menyapa yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara bersama PT Jasa Raharja dan komunitas ojek online Kabupaten Penajam Paser Utara bertempat di Ruang Catur Prasetya Polres Penajam Paser Utara pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tidak hanya berisi himbauan mengenai aturan lalu lintas. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pihak kepolisian, Jasa Raharja, dan pengemudi ojol untuk membahas keselamatan berkendara sekaligus perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pengemudi diingatkan menggunakan helm berstandar SNI, memastikan kelengkapan surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta tidak menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Pesan tersebut menjadi penting karena aktivitas ojol menuntut pengemudi berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam intensitas yang tinggi. Keselamatan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pekerjaan, bukan sekedar kewajiban ketika berada di jalan. Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Andreas Alex melalui Kasat Lantas AKP Dedik Prasetyo mengatakan bahwa pengemudi ojol dapat mengambil peran lebih luas dalam membangun kesadaran keselamatan di jalan. Menurutnya pengemudi ojol tidak hanya menjadi pengguna jalan, dengan interaksi yang luas bersama pelanggan dan masyarakat, mereka juga dapat menyampaikan kembali pesan keselamatan kepada lingkungan sekitarnya. Karena itu, kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas diharapkan menjadi contoh yang dapat dilihat langsung pengguna jalan lainnya. Kebiasaan sederhana seperti memakai helm dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara juga menjadi bagian dari upaya mencegah kecelakaan. Ya, selain aspek keselamatan, kegiatan tersebut juga memberikan pemahaman mengenai perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. PT Jasa Raharja menjelaskan bentuk pelayanan dan mekanisme perlindungan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ya, sementara itu Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Timur Gentur Anggoro turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama perwakilan Jasa Raharja Kabupaten Penajam Paser Utara. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas membutuhkan kerja sama. Kepolisian memiliki fungsi edukasi dan penegakan aturan, sementara komunitas pengguna jalan dapat membantu membangun kebiasaan berkendara yang lebih aman. Dan pendengar, komunitas ojol Kabupaten Penajam Paser Utara merespon positif kegiatan tersebut. Selain memperkuat hubungan dengan kepolisian dan Jasa Raharja, para pengemudi memperoleh pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan layanan perlindungan bagi korban kecelakaan. Ya, baik Pak Dengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Pak Dengar, dari Penajam Paser Utara kita bergeser ke wilayah IKN. Dilanda kekeringan, warga IKN di Desa Karangjinawi krisis air bersih. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media Indonesia. Warga di 8 rukun tetangga atau RT yang berdomisili di Ibu Kota Nusantara atau IKN, tepatnya pada Desa Karangjinawi, Kecamatan Sepaku, mengalami krisis air bersih akibat kekeringan dampak dari kemarau panjang pada tahun ini. Kepala Desa Karangjinawi, Nur Yamansyah, pada Kamis 20 Agustus 2026 mengungkapkan bahwa di desa tersebut terdapat 2 dusun dengan 8 RT, di mana semua warga yang berdomisili di seluruh RT itu terdampak langsung kekeringan dan kini mengalami krisis air bersih, dan kondisi ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir.
Dan pergerakan selama ini sekitar 80% warga di desa bergantung pada pasokan air bersih berasal dari sungai, sementara sisanya memanfaatkan sumur resapan. Ya, namun akibat kemarau, air sungai telah mengering total dan sumur-sumur resapan milik warga juga tidak lagi mengeluarkan air. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, warga yang memiliki sepeda motor atau mobil terpaksa mengambil air secara mandiri ke lokasi embung. Akan tapi bagi warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki kendaraan bermotor, mereka mendapatkan air bersih dengan cara membeli. Ya, pendengar, ia mengatakan bahwa kini beban warga menjadi ringan sejak adanya bantuan dari sejumlah pihak berupa penyaluran bantuan distribusi air bersih. Pasokan bantuan tersebut datang dari PT Ichi Hutani Manunggal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penajam Pasar Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4 Samarinda. Ya, sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila mengatakan bahwa pendistribusian air di Desa Karangjinawi dilaksanakan di 8 RT, yakni dari RT 1 hingga RT 8. Proses pendistribusian air bersih dilakukan secara langsung ke tandon atau penampungan terpadu yang telah disiapkan di setiap RT.

Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Samarinda. Sebanyak 13 rumah hangus di Jalan Dahor Balikpapan. 71 warga terdampak kebakaran, warga bertahan di tenda. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. 4 tenda sementara disiapkan untuk warga yang terdampak kebakaran di kawasan Jalan Dahor RT 48 dan RT 49 Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada Kamis 20 Agustus 2026. Posko darurat tersebut menjadi salah satu tempat yang disiapkan bagi warga setelah rumah mereka dilanda kebakaran. Tenda didirikan melalui kerjasama LPM Baru Ilir, Dinas Sosial, serta relawan Kampung Tanggap Bencana Baru Ilir. Ya, pendengar, bagi warga yang membutuhkan, 4 tenda tersebut disiapkan sebagai tempat beristirahat dan bermalam sementara. Sebagian korban lainnya kemungkinan memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat yang berada tidak jauh dari lokasi. Di tengah kondisi tersebut, pendataan warga dan bangunan terdampak masih dilakukan. Dan adapun data sementara mencatat sekitar 71 orang terdampak akibat kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan tersebut. Dan pendengar, kebakaran sendiri berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam setelah warga pertama kali mengetahui api sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Meski api sempat membesar dan menjalar ke sejumlah bangunan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Dan pendengar, untuk diketahui bahwa dampak kebakaran cukup besar dan data sementara menunjukkan 13 rumah warga mengalami kerusakan berat hingga habis terbakar. Adapun 6 rumah berada di RT 48 sedangkan 7 lainnya berada di RT 49. Dan selain 13 rumah tersebut, terdapat 4 rumah lain di sekitar lokasi yang mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan pendataan awal, sebanyak 21 kepala keluarga mengalami kerusakan berat, sedangkan 12 kepala keluarga lainnya terdampak kerusakan ringan. Dan jumlah tersebut masih dapat berubah karena pendataan terhadap warga dan kondisi bangunan masih tengah berlangsung. Ya, pendengar, setelah api dipadamkan, perhatian kemudian beralih pada kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal dan terdampak kerusakan. Dan Katana Baru Ilir bersama unsur terkait menyiapkan posko korban kebakaran tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan Dinas Sosial bersama tim penanganan posko menyatakan siap untuk membantu kebutuhan korban. Namun sebagian warga masih memilih berada di sekitar rumah untuk mengamankan barang-barang yang masih dapat diselamatkan. Ya, selain tempat tinggal sementara, kebutuhan logistik bagi korban juga mulai dipersiapkan. Namun hingga saat ini bantuan yang diterima posko masih terbatas. Bantuan awal datang dari Pertamina berupa sekitar 50 kotak makanan atau nasi kotak. Bantuan tersebut menjadi dukungan awal bagi warga yang terdampak kebakaran. Dan kebakaran di Jalan Dahor RT 48 dan RT 49 Balikpapan Barat tersebut menjadi perhatian karena melanda kawasan permukiman yang cukup padat. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, belasan rumah hangus dan puluhan warga kini harus mencari tempat tinggal sementara setelah kehilangan atau mengalami kerusakan pada rumah mereka.

Ya, baik, Pak Dengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Kami hadirkan dari Kabupaten Berau. Ya, kabut asap karhutla mulai ganggu aktivitas sekolah di Berau. Siswa hingga guru wajib bermasker dan KBM di luar kelas ditiadakan. Baik, mendengar berita kami kutip dari media pos Kota Kaltim News. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak pada aktivitas pendidikan di Kabupaten Berau. Di tengah kondisi udara yang tercemar asap, keselamatan dan kesehatan siswa serta tenaga pendidik menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Berau. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau pun mengambil langkah antisipasi. Kepala Dinas Pendidikan Berau Mardiatul menyampaikan kepada seluruh siswa, guru, kepala sekolah hingga tenaga kependidikan diwajibkan untuk menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, kegiatan belajar mengajar atau KBM di luar ruang kelas juga ditiadakan. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tertanggal 20 Agustus 2026. Dan bergerak ada 3 poin utama yang harus dilaksanakan satuan pendidikan. Yang pertama, seluruh siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan wajib menggunakan masker baik ketika berada di dalam ruang kelas maupun saat berada di luar kelas. Kemudian yang kedua, sekolah diminta untuk tidak melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di luar ruang kelas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap paparan asap secara langsung. Kemudian poin ketiga, warga sekolah diminta memperbanyak konsumsi air putih. Khusus siswa diwajibkan membawa tumbler berisi air putih selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kebijakan tersebut menjadi bentuk kewaspadaan pemerintah daerah menyusul dampak karhutla yang mulai menyentuh aktivitas masyarakat termasuk sektor pendidikan. Bagi para siswa, kondisi ini membuat aktivitas belajar tidak lagi berlangsung seperti biasanya. Penggunaan masker menjadi kewajiban, sementara kegiatan di luar kelas harus dihentikan untuk sementara sebagai

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik berdengar, untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, informasi pertama, raih skor tertinggi di Pulau Kalimantan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tempati peringkat ke-7 SPI KPK. Berita kami kutip dari media Berau Pos. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencatat capaian positif dalam survei penilaian integritas atau SPI tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Kalimantan Utara meraih skor 73,14 sekaligus menjadi provinsi dengan skor tertinggi di Pulau Kalimantan. Dengan capaian tersebut, Kalimantan Utara menempati peringkat ke-7 dari 38 provinsi di Indonesia dan berada di urutan ketiga untuk kategori provinsi dengan anggaran kecil setelah Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selain capaian SPI, Kalimantan Utara juga mencatat pemenuhan Rencana Aksi Nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK tahun 2025 sebesar 81,7% dan berada di zona hijau. Untuk tahun 2026, Zainal menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Ketua Pelaksana Rencana Aksi bersama seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja hingga mencapai hasil yang maksimal. Di mana dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2026, Gubernur juga meminta seluruh pejabat membuat komitmen di setiap perangkat daerah disiplin melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa melalui aplikasi Sikap Kamlepergar melalui aplikasi Sikap LKPP. Penilaian tersebut dikoordinasikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Pemprov Kalimantan Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan. Sementara itu, dari sisi kepatuhan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Pemprov Kalimantan Utara telah mencapai 100% dalam penyampaian LHKPN per 31 Maret 2026. Zainal menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, hasil yang telah diraih harus menjadi dorongan

0: untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, kunjungan kerja ke Mapolres Tanah Tidung, Kapolda Kalimantan Utara perkuat sinergi dan hadir untuk masyarakat. Berita kami kutip dari media Headline News. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto bersama Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Utara Santi Agus Wijayanto beserta pejabat utama Polda Kalimantan Utara dan rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Mapolres Kabupaten Tanah Tidung pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Kedatangan Kapolda Kalimantan Utara dan rombongan disambut dengan rangkaian penyambutan di Mapolres Tanah Tidung dan selanjutnya Kapolda Kalimantan Utara bersama sang istri melaksanakan cafe morning bersama Forkopimda Kabupaten Tanah Tidung, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri bersama seluruh elemen masyarakat terhadap program ketahanan pangan. Sekaligus mendorong pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial kepada korban kebakaran. Kapolda Kalimantan Utara bersama sang istri menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Selanjutnya, Kapolda Kalimantan Utara menerima laporan kesatuan dari Kapolres Tanah Tidung AKBP Eko Nugroho, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam kunjungan kerja untuk mengetahui secara langsung situasi wilayah, pelaksanaan tugas, kondisi personel, serta berbagai dinamika yang berkembang di seluruh hukum wilayah. Kami mendengar di wilayah hukum Polres Kabupaten Tanah Tidung. Dan usai menerima laporan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Tanah Tidung, di mana dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9, efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10, profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Clayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Dalam mengambil keputusan, seseorang akan dipengaruhi oleh masukan atau saran dari orang kepercayaannya. Orang kepercayaan yang baik akan memberi masukan yang baik. Sebaliknya, orang kepercayaan yang buruk akan memberi masukan yang buruk. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar mengambil penasihat atau orang kepercayaan yang baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله.
0: الله tidaklah mengutus seorang nabi dan tidak akan diangkat seorang khalifah, melainkan di sekitarnya ada dua tipe orang kepercayaan. Orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat baik atau orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat buruk. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari orang kepercayaan yang buruk.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
9: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nyastara.
2: Akan mensupai untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan.
0: Kepedulian Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan RSUD Tafairi dirasakan nyata oleh masyarakat. TNI menyalurkan bantuan logistik untuk korban gempa NTT. Peru diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan melalui pembangunan RSUD Tafairi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat di daerah terpencil di Kabupaten Nias Utara. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
1: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung rumah sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
3: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarowarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara. Apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
3: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut, masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
4: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
3: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Flores Aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Alfred Sengge menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pada kesempatan siang ini saya dan tim Kupang didampingi Supab dan Ibiana dari Yayasan BPTD pada tanggal 20 Agustus kita melaksanakan pengecekan
6: yang bu
5: maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores.
7: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan. Personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diberangkatkan menuju pelabuhan Aimere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
5: Tegudau. Mengecek kesiapan, baik itu material, ya, kita yakinkan kendaraan bisa masyarakat serpas dengan aman. Kemudian personil juga, yaitu pengemudi yang sakit ini akan membawa paket sebal bom ini juga bisa membawa dengan selamat sampai di tujuan.
7: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
2: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu juga nanti akan bekerja sama dengan Kodim TNI Angkatan Darat.
7: TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia melakukan ekspedisi rupiah berdaulat, yakni mengelilingi kepulauan tertinggi, terdepan, terluar, dan juga tertinggal, serta memberikan bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi NTT di Flores. Alotani melaporkan selengkapnya.
8: Di Flores istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah. Kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
9: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alvin Ari Wijayanto, kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang, Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan, ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau, yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T antara lain dengan penarikan uang lusuh atau clean money policy dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
8: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar, 100.050, dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh mengganti dengan uang yang lebih segar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan saudara-saudara kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
9: Komandan Kodairal 7, Laksamana Muda TNI, Joni Sudianto, pada kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin, tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634 selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
10: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini. Kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari Bank Indonesia sendiri.
9: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tepat di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, studio siaran RRI IKN resmi menempati Media Center Otorita IKN di area Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Nusantara. Jika dulu RRI bersiaran di tengah deru alat berat, kini RRI mengudara langsung dari pusat keputusan.
12: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersama menyaksikan peresmian studio baru RRI SPIKN.
11: Perpindahan di hari kemerdekaan ini sekaligus menjadi kado indah menjelang ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September mendatang. Saat meresmikan studio baru, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursyantiasto berharap RRI tidak hanya mengabarkan pembangunan fisik, tetapi juga mengenalkan gaya hidup baru di Nusantara kepada generasi muda.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
11: Senada dengan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menekankan pentingnya informasi yang akurat. Ia berharap RRI menjadi mitra strategis yang mengawal narasi Nusantara sebagai ibu kota masa depan.
14: Pesan saya satu, sampaikan yang benar tentang IKN. Kalau yang nggak benar ya sampaikan, sehingga kami bisa mengevaluasi untuk kami ke depannya. Ya, kami juga punya partner di sini RRI, nah itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.
11: Sementara itu, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar menilai, keberadaan RRI bukan sekedar sebagai media yang menyaksikan pembangunan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Ia pun meminta agar RRI terus dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik di ibu kota baru.
15: Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat kemarinnya di sana, panasnya tengah pun matang kita tanpa dimasak, saking panasnya, tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua, ini adalah radio media yang tidak katanya-katanya Pak Bimo. Dan RRI adalah fakta, bukan opini, cover board of the site. Kemudian ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di KM. RRI adalah salah satu media, Pak. Jangan sia-siakan, Pak. Manfaatkan dia menjadi sahabat Bapak untuk bermedia.
11: Di antara gedung yang menjulang dan denyut kehidupan yang mulai tumbuh, RRI akan terus merekam setiap jejak perubahan. Melalui frekuensi 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital, suara dari Ibu Kota Baru akan terus menyapa dan menghubungkan seluruh warga Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Meninggalnya pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, usia 25 tahun, membuat duka mendalam pihak keluarga dan warga desa setempat. Mulato Ishan menyampaikan selengkapnya.
16: Di perkebunan sudah sekitar 7 tahunan. 7 tahun pertanian. Sudah baru pulang sekali.
17: Duka mendalam menyelimuti keluarga Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon Sragen. Anak sulung dari 3 bersaudara tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berwisata dengan teman-temannya di Jepang. Kejadian naas tersebut Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Pihak keluarga memastikan bahwa almarhum meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, melainkan saat rekreasi. Saat ditemui di rumah duka pada Kamis siang, kedua orang tua korban Widyatmoko, 46 tahun, dan Parmi, 47 tahun, tak mampu menyembunyikan rasa dukanya. Parmi terlihat sangat shock atas kepergian putra pertamanya. Widyatmoko menceritakan kabar duka itu pertama kali diterima pada Jumat malam selepas maghrib dari rekan kerja almarhum di Jepang. Widyatmoko yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ekspedisi Jakarta Denpasar itu mengaku tidak memiliki firasat buruk sebelum kejadian. Namun ia sempat merasa beberapa hari menjelang peristiwa, pekerjaan terasa begitu lancar dan rezeki mengalir lebih dari biasanya.
16: Kalau keluarga nggak ada firasat sama sekali, bapak ibunya nggak ada firasat, tahu-tahu tak kabar nggak enak.
18: Tapi sempat katanya saudara malah yang...
16: Ya, saudara cuma mimpi kalau punya hajat gitu aja.
18: Rame-rame di sini
16: ya,
18: itu?
16: Rame-rame di rumah saya. 4 hari sebelum kejadian.
17: Almarhum Galang dikenal sebagai sosok yang gigih. Ia telah bekerja di sektor pertanian atau perkebunan di Jepang selama kurang lebih 7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, korban baru sekali pulang ke Indonesia pada tahun 2022 lalu selama 2 bulan usai menyelesaikan program magang sebelum akhirnya memperpanjang masa kerjanya. Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa sangat berduka mengingat Galang merupakan salah satu putra terbaik di Desa Padas dan menjadi contoh untuk pemuda desa menjadi pekerja migran.
19: Terus ya dari pemerintahan desa ya sangat berduka, karena Mas Galang adalah merupakan salah satu putra baik.

0: dia menjadi contoh, dan kepribadian Mas Galang di desa sebelum dan sudahnya itu sangat humanis, artinya juga membaur dengan warga, dengan masyarakat sekitar. Kurang lebih ada 20 yang ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, sama di Arab. Sangat menopang ekonomi, terutama
1: Biasanya
0: keluarga.
1: berapa, Mbak? Ketok tular sih, dari
0: Ya, biasanya kalau ada satu berangkat gitu, ngajak teman gitu,
1: termasuk
0: terus
1: Mas Galang tadi ya.
0: keluarga itu diajak ke sana. Terus dikasih tahu prosesnya bagaimana.
2: Pemerintah Desa Padas bersama pihak kecamatan dan Disnaker Trans Kabupaten Sragen terus berkoordinasi untuk mengawal pemulangan jenazah almarhum ke tanah air. Berdasarkan konfirmasi sekretaris desa, jenazah dipulangkan dari Jepang pada hari Jumat 21 Agustus dengan rute penerbangan transit melalui Denpasar dan Jakarta sebelum diterbangkan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Jika seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, jenazah diestimasikan tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada Sabtu 22 Agustus pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
3: Div Hubinter dan Interpol Malaysia menangkap tersangka pengedar narkotika melalui tempat hiburan malam di Batam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam akan meningkatkan pengawasan reguler bersama semua pihak agar kasus narkotika serupa tidak terjadi kembali. Ahmad Rifai Kasih menyampaikan laporannya.
4: Pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan.
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan terus dilakukan secara rutin seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipastikan pasca beberapa pemeriksaan dan penetapan daftar pencarian orang serta penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Interpol terkait peredaran narkotika di Batam beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebenarnya telah rutin dilakukan bersama tim gabungan secara reguler. Namun memang lebih intens saat hari besar keagamaan.
4: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan secara tim. Ya, terutama kalau misalnya hari besar agama itu lebih apalagi karena sudah ada surat edaran wali kota dan sebagainya. Tapi secara reguler kita tetap lakukan.
6: Tetap reguler itu kapan, Pak?
4: Ya, secara bertahap, secara setiap bulannya ada semacam kita lakukan.
7: Terus bulan ada berapa kali, Bos?
4: Secara tim ya, jadi nanti bisa dilihat, bisa ditanya pesat Pol PP juga.
5: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri diketahui telah menangkap Basri Lawemang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam atau THMHH Club atau Planet Batam Kepulauan Riau. Basri adalah bandar narkotika yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. Kanit 3 Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago menjelaskan, polisi telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Namun polisi memburu Basri di Johor, Malaysia dengan kerjasama Divhub Interpolri dan Interpol.
8: Jadi untuk DPO Basri ini kerjasama dengan Divhub Interpolri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Untuk yang diamankan pada saat di Malaysia ada dua alat komunikasi, terus beberapa pecahan mata uang rupiah, Singapura dolar dan ringgit, dan tiga rangkap tulisan catatan rekapan yang diduga rekapan narkotika.
5: Melalui keterangan pers Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, berdasarkan fakta penyelidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. Tiap bulan setidaknya minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Peru diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang memicu kepanikan di sejumlah wilayah. Institut Geofisika Peru mencatat, epicentrum gempa berada sekitar 35 km di sebelah utara Coracora, Provinsi Parinacocas yang dilaporkan belum ada korban jiwa. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027, Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas di dalam tim. William Natam menyampaikan selengkapnya.
9: Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas tim

0: Menjelang bergulirnya PRI Super League 2026-2027, skuad Singoedan memanfaatkan serangkaian laga uji coba untuk memastikan kesiapan para pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Sebagai bagian dari agenda persiapan tersebut, Arema FC dijadwalkan bakal menggelar laga uji coba melawan Rans Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu mendatang. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menegaskan pentingnya memaksimalkan sisa laga uji coba yang ada untuk mengevaluasi perkembangan seluruh lini, baik secara individu maupun tim. Menurutnya, sangat penting bagi Arema untuk memiliki dua pertandingan lagi sebelum kompetisi dimulai. Secara taktis, individu maupun tim, Arema sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia menyebut Arema mengalami kemajuan setiap hari dan di setiap sesi latihan, dan dia merasa sangat senang, dan ini bisa menjadi pertandingan yang bagus melawan Rans Nusantara FC.
1: Táticos individuais que nos deixam aí motivados para o início da liga.
2: It's very important to have two more games until the beginning of the league one. Tactically, individually, and as a group, we're doing very good. We're having a progress every day, every training, so we're very happy. It could be a good game against Rans.
0: Dalam pertandingan melawan Rans Nusantara FC nanti, Marco Santos memfokuskan evaluasi pada skenario permainan secara menyeluruh, mencakup efektivitas serangan, kedisiplinan lini pertahanan hingga organisasi permainan tim secara umum untuk memastikan kesiapan penuh menghadapi laga perdana liga. Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi menegaskan, semua laga uji coba maupun pramusim yang akan dilaksanakan termasuk saat menghadapi Rans Nusantara FC adalah upaya untuk mematangkan skuad Arema sebelum menuju kompetisi PRI Super League 2026-2027.
3: Namanya kan pramusim ya. Pramusim ini kan bagi klub-klub itu dijadikan ajang apa ya, mencoba tim lah. Tujuannya sih sama. Jadi kita pengen tim pelatih juga pengen mematangkan tim ini di pramusim ini untuk menyambut liga.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Setiap muslim pasti ingin merasakan manisnya iman, yang dengannya ia akan merasakan lezatnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ia juga akan memiliki daya tahan untuk menghadapi rintangan dalam menggapai ridho Allah, dan ia juga akan lebih mengutamakan ridhonya daripada kesenangan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tiga hal yang jika dimiliki oleh seorang muslim, maka ia akan memperoleh manisnya iman. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Salasum man kunna fih wajada bihinna halawatal iman."
0: Ada tiga hal, jika seseorang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman.
1: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
0: Yaitu lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selain keduanya, mencintai seseorang hanya karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: have to pay.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
0: Siapa yang sakit?
2: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
2: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
0: Apa itu 3M?
2: Menguras, menutup, dan mengubur.
0: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
0: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Nick, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Test. Okay.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: mobil.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Thank you.